Inga Rabi, Wakabunuai, Kemkao Sambu Ketetiko, Erao Nio Zula, Ena Izulen Tata Rovi, Ni MMR, Nio Sa Wakasuzoti, Na Izula, Na MMR, Esenga Ni Wakalengai, Kemkao Wakasuzunga Nile.